0: do nyawe nyawe nyawe
1: akira da muno
0: nyawe nyawe nyawe
1: kiki muno
0: nyawe nyawe.